0: kungiyar ECOWAS ta saka mai shiga tsakani Lansana Kouyaté, tsohon firaministan Guinea, domin tattaunawa da su.
1: Rahoton da Suleiman Babayo ya hada mana kenan. Yanzu kuma sai tarayyar Najeriya. Hukumomi a jihar Zamfara sun ce suna ci gaba da kokarin kubutar da shugaban karamar hukumar Bankuɗu, Honorable Nura Umar, da wasu mutane biyu da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilinmu Yusuf Ibrahim ya hada mana.
2: ƴan bindigar sun mamaye gidan shugaban karamar hukumar ta Bankuɗu ne cikin dare, kuma suka yi nasarar tasa kiyarsa zuwa wani wuri na daban da har kawo yanzu ba a sani ba, bayan sun halaka jami'an tsaron da ke kula da gidansa, kamar yadda wani makusancinsa ya yi ƙarin bayani.
3: Ƴan bindigar ne suka afko a gidan shi shugaban karamar hukumar rikin Bankuɗu, suka ta harbe-harbe da kai da suka haifar da ƴan lega baki ɗaya. An harbe ƴan sanda ƙwara biyu, su sun kashe su ga garin, sai kuma wani dan bijilanci guda shi kuma ya hito ne zai zo shi ma suka halbe shi, sai kuma wani tsoho suka halbe shi ba.
2: Kamar shi kadai ne suka tafi da shi koko da wasu mutane?
3: Akwai wasu kusan mutum biyu gami da shi, uku makwabta ne.
2: Hukumomi a jihar ta Zamfara sun ce sun himmatu kain da na'in danganan an ceto shugaban karamar hukumar, duk da suna ta'allaka sace shi da haɗin kan mutanen gari masu ba ƴan bindiga bayanai. A cewar Honorable Abdulmalik Zubairu, dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Bankuɗu da Maru.
4: Ya aka suka san gidan ciyaman? Ai da mutananmu ne. Ai mutananmu su ne ma musiba ga wannan hudda, ba ma wancan banditin ba. Ai da suka zo ƴan kaddiba gidan suka tunkara gaba daya. Su da ka mutananmu ne da su ake amfani suna cin mutuncin zamantakewa. Wayannan boma din billahi lazo wani sulu ina ga maka jaggaba su ne musibanmu. Wannan gida ne aka tunkara aka ji aka same shi har gida. Saboda haka ƴan kaddiba namu ne ka bada mu.
2: Kawo yanzu kun tuntuba an yi magana da shi danjin halin da yake ciki?
4: Kaga abin bai daɗe faruwa ba, kuma yanzu ba a kai kabata za a fara magana da waɗannan mutane ba, amma da in Allah ya sa da na san ado inda za a ci gaba da hanyoyin da za a bi, Allah ya sa da waɗannan bayan Allah za a bi don hanyar da ya kamata bi za su dawo cikin iyalansu.
2: Tsakanin Bankuɗu da Gusau babban birnin jihar Zamfara bai wuce nisan kilomita 16 ba, abinda masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ke cewa.
5: Kalli nisan da yake tsakanin Gusau zuwa Bankuɗu, wannan shi ma yana nuna ƙara sakaci da kuma lalacewar wato aiki na jami'an tsaro. Duba da cewar bai kamata a ce an ɗauki tsawon wannan lokaci tun da kusan 12:18 da aka fara wannan harbe-harbe wanda ya kai har kusan ƙarfe 3 saura ana yi, kuma waɗannan mahara har suka yi nasara suka samu abin da suke so, kuma suka ɗauki wannan shugaban ƙaramar hukuma suka tafi.
2: Al'umman wannan ƙaramar hukuma ta Bankuɗu na cikin zulumi ganin an ɗauki lamba ɗaya a ƙaramar hukumar, inda suke ganin talakawa ina za su sa kansu, waɗanda ba su da mai tsaron lafiyarsu sai Allah. Yusuf Ibrahim Jirgaba, DW Hausa, daga Zamfara a Najeriya.
1: Rahotannin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na DW da kuke bibiyar makai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa.

mai horas da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar Jamus Jurgen Klopp baya cikin masu jawabi a gaban taron masu horas da ƴan wasa 1400 a taron na kwanaki uku a birnin Mainz na Jamus. Tun sabon mai horas da ƴan wasan Klopp mai shekaru 59 da haihuwa ya bada hakuri kan rashin jawabin a wani sakon da ya fitar ta faifan bidiyo lokacin fara taron. Shi dai Jurgen Klopp yana da kwarewa na horas da kungiyoyin Mainz, Borussia Dortmund da Liverpool kafin daga bisani aka bashi horas da kungiyar kwallon kafa ta Jamus bisa kwantiragin zuwa shekara ta 2030.